Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Jonas Blue with mamanya ngajakin kamu flashback di hari Sabtu siang ini, teman-teman Pro 2, ke tahun 2017. Kalau bisa saya bilang, momen-momen lagu-lagu 2017, 18, 19 itu juga asik-asik gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Makin asik lagi karena ngelihat salah satu chart yang mempublikasikan, yang mereka tuh ngebuat semacam kayak survei gitu, dan makin banyak anak-anak muda yang suka sama lagu-lagu Indonesia, teman-teman Pro 2 ya. Berarti itu kan membuktikan bahwa kualitas lagu-lagu kita, musisi-musisi kita makin kesini makin oke, makin kece, makin diperhitungkan dan memperhitungkan, ya gak tuh? Gak asal buat lagu aja gitu, teman-teman Pro 2. Sama kayak Kesia Lefronka yang bisa saya bilang di albumnya dia yang baru ini tuh kayak dia pecah telur sih, butterfly gitu. Ibaratnya metamorfosisnya tuh metamorfosisnya tuh kerasa banget gitu, teman-teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kita punya yang pelarian siang ini di 10.15 barengan sama Fajar untuk Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jangan lupa untuk tetap terus dengerin update info seputar Piala Dunia, teman-teman Pro 2 di Radio Republik Indonesia. Bisa juga kamu cek di kanal resminya kami, rri.co.id, teman-teman Pro 2. Nanti kalau kamu buka via website atau lewat handphone gitu, teman-teman Pro 2, intinya kamu bakalan disuguhin sama satu kolom tersendiri di bagian bawah tuh. Jelas banget warnanya hijau, bertuliskan Pesta Bola Dunia 2026. Kalau kamu klik, nah si kolom itu nanti bakalan muncul update info-info seputar Piala Dunia di setiap daerah, di seluruh Indonesia tentunya, teman-teman Pro 2 ya. So, tetap dengerin kita terus, streaming di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saya juga baru tahu kalau Raim Laude bikin challenge pakai lagu ini. Dimana si Raim Laude bilang kayak kamu harus ngupload video terakhir di galeri handphone kamu pakai lagu ini. Lucu-lucu deh di TikTok.

0: Dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Cuacanya juga cantik banget siang ini, teman-teman Pro 2. Weekend, ada yang nikahan di sebelah kantor RRI. Ada yang hari ini juga mengalami momen bahagia lainnya juga mungkin, jalan-jalan sama teman-teman kantor, sama teman-teman, sama doi, sama keluarga, or anything lah. Apapun yang kamu kerjakan, kita masih bakal terus nemenin kamu, teman-teman Pro 2. Sekarang kita mau ngupdate dulu info buat siang kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yes, info Pro 2 siang ini, di mana undian fase grup Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2026 resmi digelar di markas besar FIFA Zurich pada hari Kamis 21 Mei 2026, mengutip laman resmi dari FIFA. Turnamen akbar kelompok umur yang kini mengusung format baru 48 tim ini dipastikan bakal menyajikan sederetan duel sengit sejak babak awal nih, teman Pro 2. Sejumlah laga syarat gengsi langsung tercipta di fase grup. Di grup H, raksasa Eropa Spanyol akan ditantang kekuatan tangguh Afrika dan juga Maroko. Sementara itu, juara Amerika Selatan Kolombia akan menguji ketangguhan Jepang di grup L, dan Prancis siap baku hantam dengan Uruguay di grup D nih, teman-teman Pro 2. Saat ini memang masih 46 negara yang sudah memastikan tempat mereka di Qatar. Dua tiket tersisa masih akan diperbutkan melalui babak playoff zona Afrika pada Sabtu mendatang, yang memperebutkan Ethiopia melawan Mozambik, teman-teman Pro 2, serta Uganda melawan Ghana. Turnamen ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang di Qatar, melanjutkan kesuksesan edisi perdana format 48 tim tahun lalu yang sukses menyedot animo luar biasa dari para pecinta sepak bola dunia. Hasil lengkap untuk undian grup Piala Dunia U17 2026 selengkapnya bisa kamu cek langsung di www.rri.co.id/Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2 FM.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hampir jam 11 siang, teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya kita bakal ngajakin teman-teman Pro 2 untuk ngikutin Musicpreneur Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro2.
1: Selamat malam Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Dan kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro2FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811 800 105. Langsung aja teman Pro2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Prada, dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nadabumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Yape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pae Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang nggak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nadabumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai executive producer yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Terus aja ya, jadi bingung. Ya, saya Irang-Irang, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih kurang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yang
4: pertama lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
4: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Nah, yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Rani nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Irang, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair, lagu-lagunya bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
2: memegang ya, yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, kalau Kak Reni gimana Kak? Waktu pertama kali diajak gitu.
3: Rap semuanya nasionalis sekali.
2: Memang begitu.
3: Iya. Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih Bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh, iya anak baru lah, anak bawang lah kita gitu baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya, benar ya Bang ya waktu itu ya, pokoknya yeah. Gitulah terus sampai yeah, akhirnya
4: yeah, betul album kedua
3: ya sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya Di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget perasaannya, gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya,
0: seneng banget. Oh dia seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya? Ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan?
3: Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak!

0: Produ FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar kayak sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Nah, terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu.
0: Royong.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti ya. Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu ya. Setuju. Harus begitu.
0: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Mm-hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
3: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita niru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia untuk kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu, ya.
2: Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
0: Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih,
3: yes.
0: Teman berdua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin, Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang.
1: Oke.
2: 15 menit lagi.
1: Oke, nanti. Wah,
2: dadah. Sukses.
1: Iya,
0: sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman Pro 2.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: keren banget ya. Ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan fight. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh, emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih, apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung
1: dulu,
0: Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
2: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang mau saya sampaikan.
0: Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeah. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat, 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah,
3: oh, iya.
0: Nah
3: iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya?
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan sama Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahun?
1: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, uh-uh. Ya. Yang nyanyi ini kasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Wih, ini eksklusif ya. Nih cuman di sini nih teman berdua ya.
2: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia ya, 10 Windu. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
1: jadi okay. Untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi Pon Indonesia dan Indonesia Pia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Ya.
0: Bisa langsung di follow ya. Juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang ya. Motor-motor juga.
3: Motor ya. Wajah. Ya tiga di aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
2: follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini, Mas Rio, sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
2: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa
2: ya,
1: sangat Indonesia
3: Nada Bumi
2: ya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin,
2: terima
1: amin,
2: kasih
1: amin.
0: sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

Emang benar-benar rombak banget ya teman-teman Pro 2, ngerombak image seorang Kezia Levronka dari albumnya dia yang Kezia Levronka, yang Levronka album pertamanya dia ke album keduanya dia. Ini nih emang benar-benar totally menurut saya rombak sih teman-teman Pro 2. Bahkan ada tak pantas terluka tapi ada kurung tutup sama kurung bukanya lagi. Jadi kayak tak pantas terluka lagi, versinya lebih ngerok sih kalau menurut saya. Lebih ngeband aja. Emang kayaknya cocok deh ini Kezia Levronka masuk ke era-era ngeband gitu ya. Karena lagu-lagunya kan sama kan, kayak zaman-zaman vokalis band cewek itu ada Kotak, Geisha. Terus zaman-zaman dulu kalau milenial mungkin lebih ke She, meskipun She memang dia lebih ke girly gitu kan ya, no rocker gitu. Ini rocker cewek, seorang Kezia Levronka. Tapi yang bener sih, yang terakhir kita tonton di televisi tuh ramai di social media, dia cantik banget sih Bray, sumpah, serius. Kayak jadi makin ngefans aja sama Kezia Levronka. Siapa yang tahu Kezia Levronka karena emang fenomenanya dia yang nyanyi nada tinggi tapi gak nyampe. Apa ya kalau gak salah, apa sih lagunya dia yang terkenal banget sampai saya lupa deh. Levronka, si Kezia Levronka. Kok gak ada? Kok bisa gak ada? Tak ingin usai. Yes. Sekarang makin keren ya. Sukses buat album barunya Kezia Levronka, meskipun rilisnya emang udah cukup lumayan lama, udah sebulanan. Di April ya teman-teman Pro 2. Wait, 24 April. Oh belum ya, belum ada sebulan. Besok album ini baru sebulan teman-teman Pro 2. Oke, lagu-lagunya Kezia Levronka di album Rombak udah bisa kamu request di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tentunya bisa kamu request di jam-jam request. Barengan sama Fajar kita lanjut untuk Pro 2 Headlist, nemenin kamu di Maxi makan siang nih teman-teman Pro 2.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa?

Kamu masih enjoy, buat terus dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu. Yes, pastinya masih di 96,3 MHz, available juga dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keyakinan saya mau sounding. Kalau kamu bisa dengerin Prodo RRI Wamena lewat banyak platform, multi platform gitu teman-teman Prodo ya. Kamu bisa streaming di www.rri.co.id/@wamena, cari aja teman-teman Prodo untuk streamingnya Prodo FM, atau juga lewat aplikasi kita juga bisa banget di mobile application yang bisa kamu download tentunya di App Store sama di Play Store handphone kamu. Yes, yang barusan kamu dengerin dan sekarang masih kamu dengerin ada Ran Raya Sanino dengan Pandangan Pertama. Yo, asik. Semua belum. 2, 3, 4. Lambat juga sih ya. Ya udah, intinya adalah Pandangan Pertama menjadi lagu yang sekaligus membuka gerbang kesuksesan cerita Ran di industri musik Indonesia. Yes, bener banget. Kalau mungkin Pandangan Pertama versi awal banget kamu dengerin itu tahun 2006, sorry. Ini udah 2 dekade teman-teman Prodo Ran berkarya juga gitu ya. Jadi menuju perayaan 2 dekade Ran berkarya, mereka memutuskan untuk membuat kembali musik video Pandangan Pertama, teman-teman Prodo. Sekaligus, ada bedanya nggak sih lagu ini sama versi yang 2006-nya, teman-teman Prodo? Udah dirilis ya, kemarin di tanggal 22 Mei 2026, Pandangan Pertama 2026 version sama musik videonya di remake ulang juga udah, teman-teman Prodo ya. Kalau katanya Ran sih, ini persembahan cintanya mereka dan ungkapan terima kasih untuk setiap telinga yang mendengarkan, setiap suara yang ikut bernyanyi di depan panggung, dan setiap hati yang tumbuh bersama musik Ran sejak 2006 hingga hari ini, bahkan detik ini, teman-teman Prodo. Yes, emang jujur sih, keren-keren lo lagunya, iya gak teman-teman Prodo ya? Asik aja gitu buat chill, buat nemenin waktu santai bisa, buat nemenin pagi-pagi ketika kamu aktivitas bisa, siang-siang kayak gini, beuh, sambil makan

tuh sulit banget untuk nggak terus-terus dengerin gitu, apalagi kolaborasi-kolaborasinya dia barengan sama musisi lintas generasi juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Gokil sih, gokil. So, congratulations buat Ran yang menuju 2 dekade berkarya di Belantika Musik Indonesia. Sukses terus buat Ran. Run for your life. Emang bener sih semboyanya ya. Run for your life.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

0: What's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

teman Pro 2 dengerin di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu yang baru aja dirilis kemarin di tanggal 22 Mei, The Cure-nya Olivia Rodrigo, jadi lagu kedua atau single kedua gitu teman-teman Pro 2 dari album ketiganya dia yang You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, teman-teman Pro 2 ya. MV-nya juga udah dirilis, emang nuansanya vintage-vintage gitu ya. Olivia Rodrigo dari awal kemunculannya gitu teman-teman Pro 2. Dimana peluncurannya itu berselang beberapa pekan setelah penampilan Olivia Rodrigo di acara Saturday Night Live awal Mei kemarin gitu ya teman-teman Pro 2. Dia sempat ngebawa juga tuh dua materi dari album barunya yang Drop Dead, ini yang lagi emang rame banget, sama yang Big It, teman-teman Pro 2 ya. Dimana kalau kita ngomongin single Drop Dead-nya sendiri, itu mencetak prestasi gemilang banget nih, dengan langsung menduduki posisi puncak di tangga lagu Billboard Hot 100, teman-teman Pro 2. Sekali lagi, Olivia Rodrigo dengan The Cure-nya udah bisa kamu request di Pro 2 FM. Selamat siang juga. Ini buat siapakah dirimu? Gak ada namanya. Oke, Kak. Siang-siang gini enaknya dengerin lagunya Afgan yang Kacamata. Siap. Oke. Begitu saya tadi ngebaca WhatsApp kamu, langsung kita siapin lagunya di playlist Pro 2 FM. Siang ini nemenin makan siang juga di 13.09 nih teman-teman Pro 2. Jam 1 siang lebih 9 menit. Nanti mungkin kita minta confirm nama kamu kali ya. Jadi buat yang mau WhatsApp mungkin boleh disertai namanya, pakai voice note juga gitu, kenalan-kenalan, biar kitanya juga kenal kamu gitu teman-teman Pro 2 ya. Fajar tungguin di Pro 2 Hitlist sampai jam 2 siang buat kamu yang pingin gabung request lagu favorit sambil makan siang, boleh banget juga. Yes, Afgan Kacamata kita munculin.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Cicat bareng di WhatsApp yuk, 0811 1428 42. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Yes, kan disebutin tuh teman Pro 2, Piala Dunia tuh simbol kebersamaan, sportivitas dan bla bla bla bla bla tadi lah ya itu ya. Jadi Kam nanti jangan baku mak ya, janji. Aduh, sungguh bahaya nih ya. Tapi semoga memang berjalan dengan lancar, aman apapun itu gitu teman-teman Pro 2, karena setiap bisa dibilang kayak setiap kalangan, setiap orang harus bisa tetap menikmati fair play-nya Piala Dunia. Silahkanlah mengibarkan bendera segede gaban pun juga gak masalah gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Yang penting jangan, tapi kayak kalau buat orang timur kayak baku magi tuh biasa jar, tanda-tanda kayak kekeluargaan juga gitu kan ya. Ngerti banget gitu kan ya. Yang penting kalau misalkan nanti bakalan ada konvoy-konvoy, kalau gak salah di Serui tuh ada deh. Saya punya teman tuh dukung Brazil, terus dia posting klub besarnya, gimana sih supporternya Brazil tuh bakalan konvoy gitu. Gak tahu deh kalau di sini bakalan pada konvoy juga gak, apa enggak. Soalnya dari 4 tahun lalu tuh kayak rame banget yang mengibarkan bendera gitu. Gak apa-apa ya, meskipun mungkin kayak nanti timnya bakalan kalah, dengan bangganya dia mengibarkan bendera setinggi apapun itu, ya udah gak apa-apa gitu kan ya. Namanya juga seneng-seneng ya gak sih buat Piala Dunia, ya gak tuh teman-teman Pro 2. Ya bola aja satu direbutin sama 24 orang gitu teman-teman Pro 2, ya masa kamu gak direbutin, ya gak ada hubungannya. Intinya adalah, itu dia tadi, menjunjung semangat sportivitasnya tuh harus bener-bener berasa gitu ya teman-teman Pro 2. Ya siapa tahu nanti bakalan ada nobar kayak waktu Persipura kemarin di Videotron deket Tugu Salib sana. We'll see, kita gak pernah tahu, tungguin aja.

Cukup lagunya yang mangu, teman-teman Pro 2 ya, meskipun pilihan kamu di Piala Dunia bakalan mangu gitu kan ya, nggak bisa bersatu dengan klub-klub yang lainnya. Tetap harus apa? Iya, terus aku maki di situ, sungguh. 13.54 kita masih lanjut nanti di jam 2 sampai jam 3 kita juga masih nemenin kamu untuk Pro 2 Headlist. Ada topik yang Fajar lagi siapin, kalau misalkan nanti kamu mau nge-request lagu sambil nge-request lagu aja ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM, the one and only 0811482842. Kita tungguin kamu, teman-teman Pro 2. Kemana nih lagunya? Lari-lari pula. Bisa lagu lari ya. So, Budi Doremi siang ini di Pro 2 FM. Kita pilihin yang bareng sama Pinkan and Billy.

Yes, 4 Elpamanya muncul di Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang masih nemenin kamu untuk Pro 2 Headlist. Pastinya available buat teman-teman Pro 2 dengerin di RRI Digital. Jangan lupa download di App Store sama di Play Store handphone kamu, gratis, nggak perlu biaya, cukup pakai koneksi internet aja sih. Emang beli internet nggak pakai rupiah jar? Maksudnya beli internet, kuota internet ya, bukan ya. Ya siapa tahu ada yang beli pakai dolar gitu kan jar? Ya terserah lah, mau belinya pakai apapun itu, intinya untuk RRI Digital available dan juga gratis buat kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu, teman-teman berdua ya. Capek banget deh sounding itu terus, kayaknya sampai berbusa. Tapi kita gak pernah capek-capeknya buat ngingetin kamu untuk tetap dengerin Pro 2 FM dong ya. Ngikutin program-program kita juga. Sama kayak sebenarnya gak ngikutin, cuman beberapa waktu, bukan beberapa waktu sih, kayak lewat aja gitu. Kamu pernah kan kayak scroll sosial media terus tiba-tiba nemu, atau kayak ya emang lagi rame dibahas gitu di sosial media teman-teman Pro 2. Nah ini nih yang lagi rame dibahas di TikTok soal silent struggle. Yes, kabarnya saya juga nggak tahu ya, tapi kalau ngelihat komen-komen soalnya di postingan silent struggle ini tuh banyak banget yang komen-komen kayak relate lah gitu, lagi ada di posisi itu gitu teman-teman Pro 2. Jadi bisa dong disimpulkan dari situ bahwa banyak nih orang-orang yang sekarang tuh lagi silent struggle teman-teman Pro 2. Jadi kelihatannya fine-fine aja, ketawa-ketawa aja, ya jalanin hidup kayak biasanya aja gitu kan ya. Yang katanya menjalani hidup seperti air yang mengalir, mengalir kemana tuh? Mengalir sampai jauh. Tapi padahal di satu sisi ketika orang menganggapnya tuh fine-fine aja, semuanya mulus-mulus aja teman-teman Pro 2, padahal deep down-nya lagi capek-capeknya bertahan gitu. Jadi gimana, apakah kamu juga ngerasa ngalamin hal yang kayak gitu gitu teman-teman Pro 2? Ini ada yang nyemangatin juga di sosial media, soalnya banyak banget yang cerita, sumpah serius. Kayak semangat guys, anything yang kita lagi jalanin sekarang, soal apapun yang lagi kita lewatin, walaupun kita walaupun kita peluk sendiri sedihnya kita, kita harus tetap kuat. Kuat buat tetap kerja. Ya, oke. Soalnya banyak banget. Coba kamu cari aja di sosial media soal si silent struggle ini gitu teman-teman Prudu, banyak banget nih orang-orang yang cerita lagi di posisi itu. Kayak ada yang bilang kayak jujur udah hopeless lah gitu kan. Terus kayak di tempat kerja lagi crowded kayak gitu-gitu teman-teman Pro 2. Terus kayak ya ada juga yang kacamatanya tuh tetap kayak ngelihat orang lain hidupnya pada enak kayak gitu-gitu teman-teman Pro 2. Terus saya coba nyari arti dari si silent struggle sendiri gitu kan ya. Kalau di sini sih diartikan perjuangan batin atau internal yang yang tidak terlihat oleh orang lain, kayak depresi, kecemasan atau masalah kesehatan mental lainnya gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang frasa-frasa ini tuh sering banget digunain buat ngegambarin kondisi kamu atau seseorang yang looknya good, baik-baik aja di luar tapi sebenarnya lagi gak baik-baik di dalam, berjuang gitu teman-teman Pro 2, lagi ngelawan kesulitan atau rasa sakit secara diam-diam. Mungkin bahasanya aja kali ya yang sekarang tuh makin melebar lah gitu teman-teman Pro 2. Masih ada hubungannya sama kesehatan mental juga gitu kan ya, intinya teman-teman Pro 2 struggle untuk itu. Oke, semoga tetap kuat aja. Saya juga nggak tahu, tapi disarankan kita tuh buat ngurang-ngurangin yang namanya self-diagnosis kita sendiri gitu teman-teman Pro 2 ya, self-diagnosis, mendiagnosa diri kita sendiri gitu. Wah berarti saya juga lagi kayak gitu dong jar gitu kan, kayak masalahnya lagi banyak banget tapi gak mau cerita ke orang. Ya mungkin kamu tipe kalian kayak gitu kali gitu kan ya, gak mau nge-share masalah kamu gitu, maunya ngebagiin yang seneng-seneng aja gitu kan ya.
intinya so be kind aja buat teman-teman pro 2, always always always gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu seberapa, memang kita nggak pernah tahu seberapa berat problem orang, tapi kayak ada baiknya memang kita nggak nambahin kekacauan hidup orang lain, gak ngerusuin hidup orang lain juga gitu teman-teman pro 2. Iya gak sih? Biar gak makin kacau gitu kan ya. Tapi balik lagi, poin yang ingin saya sampaikan bukan masalah kayak silent struggle berarti kayak saya lagi silent struggle gitu kan ya. Please jangan diagnosa diri kamu sendiri. Kalau memang kamu ngerasanya misalnya, kamu ngerasanya memang kayak kayaknya mental saya lagi nggak baik-baik aja deh gitu kan ya. Ya udah diperiksain aja gitu teman-teman produk ke profesional, biar nanti mereka yang menyimpulkan, mereka yang lebih ngerti karena mereka yang ngerti ilmunya gitu, mereka ada di bidangnya gitu teman-teman produk. Takutnya kalau kamu self diagnosis ya nanti salah gitu teman-teman produk. Ya kan nggak enak kan kalau salah, apalagi salah mencintai pacar orang lain. Salah banget gak tuh mencintai pacar orang lain?

Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Saya mau cerita, bukan saya yang cerita, tapi warga sosial media yang bakalan cerita ke kamu. Ini bakalan relate, ataupun mungkin kayak bisa jadi ilmu tambahan. Nggak tahu ya saya gitu, teman-teman Pro 2. Karena jujur, selama ini dan selama hidup saya kayak jarang banget lagi ngelakuin hal ini gitu, teman-teman Pro 2. Seperti ilmu baru yang mungkin bisa kamu praktekkan nanti. Ketika kemarin kita, bukan kemarin, tapi kayak beberapa waktu yang lalu lah, kita pernah ngebahas soal blokir STNK gitu kan, teman-teman Pro 2. Nah ini, kali ini bukan hubungannya sama itu, tapi kayak masih ada hubungannya sama money, sama uang gitu, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin anak kos bakalan relate juga, atau mungkin kayak ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga juga gak apa-apa dengerin ini, bisa jadi ilmu baru. Tapi sekali lagi, saya disclaimer dulu, ini terbukti apa enggaknya, jujur saya belum pernah melakukan gitu, teman-teman Pro 2 ya. Tapi mungkin nanti kamu bisa mempraktekkan hal ini gitu, teman-teman Pro 2. Ini persoalan, kenapa harga di minimarket yang ada di rak dan juga di stroke itu tuh bisa beda, teman-teman Pro 2. Pernah ngalamin itu? Kalau mungkin kayak nggak relate lagi jar, kalau belanja di Wamena gitu kan, masih ada toko yang nggak ada stroke-nya, atau mungkin ada stroke-nya pun kayak nggak pernah ngecek lagi, ya kan? Sama kan? Saya juga sama, nggak pernah ngecek harga yang tertera di rak sama nanti yang bakalan muncul di stroke gitu. Tapi kalau mungkin kayak di mall-mall besar, kan bisa aja gitu ya, brosis. Ya nggak, teman-teman Pro 2? Jadi, ini ada cerita dari netizen di sosial media, teman-teman Pro 2. Disclaimer-nya, sekali lagi saya tegasin bahwa saya belum pernah ngalamin ini. Jadi, saya purely cuman ngebacain aja. Nanti kalau misalkan kamu relate atau bakalan membuktikan lah gitu, katakanlah, silakan aja gitu, teman-teman Pro 2. Coba gitu kan ya. Karena menurut saya, ini ilmu yang baru yang kayaknya semua orang harus wajib tahu gitu, teman-teman Pro 2. Agak cukup lumayan panjang, jadi simak baik-baik ya. Jadi persoalan harga di rak minimarket sama di struk tuh bisa beda gitu, teman-teman Pro 2. Ini dibagiin sama temen, sama salah seorang warga di sosial media. Jadi temennya itu kerja di minimarket, bukan manajer, bukan owner, tapi kasir gitu. Terus mereka memulai percakapan dengan dia nanya ke yang kerja di kasir satu minimarket ini gitu kan. Kayak, kamu pernah gak sih dikomplain gara-gara harga di rak beda sama di struk? Nah, terus dia ketawa. Katanya tiap hari. Terus gimana? Dia bilang satu hal yang mungkin bakalan bikin semua orang diem, mungkin bikin kamu juga diem. Saya juga pertama kali baca diem sih, iya lagi gak pernah ngecek lagi gitu mikirnya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi satu hal yang harus teman Pro 2 tahu, sebelum kamu bayar di kasir manapun, tapi gak ada di, jadi, ya gimana sih kalimatnya?

kalau ada customernya yang diem aja, ya dia bakalan kena harga yang ada di sistem. Bisa jadi lebih mahal, dan ya kasirnya bakalan diem aja gitu kan. Jadi yang diem ya pasti rugi gitu teman-teman produk.

Dua, yang terjadi adalah harga barang di minimarket itu bakalan berubah terus, naik turun, promo datang silih berganti lah gitu teman-teman Prob 2. Supplier ganti harga, sistem kasir diupdate otomatis dari pusat, terus langsung masuk seketika. Tapi label harga di rak diupdate-nya itu manual satu per satu tuh teman-teman Prob 2 sama karyawan yang notabene-nya tuh cuma 2-3 orang per shift-nya, ngurusin ribuan item, teman-teman Pro 2. Hasilnya adalah label di rak bakalan tertinggal, bisa 1 hari, bisa seminggu, bahkan bisa lebih, teman-teman Pro 2. Oke, sekali lagi, saya nggak ngomongin ini di swalayan-swalayan, di supermarket yang ada di Kota Wamena, atau di toko-toko yang ada di Kota Wamena. In general aja gitu, teman-teman Pro 2, konteksnya di mana, ya nanti kamu bisa cerna sendiri lah ya, gitu. Oke, jadi kalau kamu ngambil barang nih, misalkan kamu lihat barang, harga di raknya 15.500, terus di scan di kasir 17.200, selisihnya 1.700. Nah, kamunya nggak nyadar kan? Ya udah, kamu bayar yang harga tertera di sistem 17.200. Otomatis kamu bayar lebih mahal, yaitu tadi 1.700 gitu. 1.700 doang lagi jar, kayak 1.000 doang lagi jar. Iya, 1.000. Tapi kalau kamu belanjanya satu item, teman-teman Pro 2. Bukan satu item. Kalau kamu belanjanya 10 item, 3 di antara 10 item yang kamu beli selisihnya segitu. Total selisihnya berapa? Bisa 5.000 sampai 8.000. Oke, seminggu 2 kali belanja, sebulan 8 kali, setahun 96 kali. Ya udah, kamu hitung sendiri aja silahkan. Dari range yang terkecil 5.000 aja dikali 96 kali 480.000 per tahun. Itu baru cuman satu orang doang. Kamu doang loh teman Pro 2. Buat harga yang salah, yang belum diupdate, yang bukan salah kamu. Dan ya udah kamu terima-terima aja. Karena apa? Karena kebanyakan kita sebagai customer juga gak tahu kan teman-teman Pro 2. Itu baru satu customer ya. Coba kali berapa juta atau berapa ribu deh, kayak berapa ratus deh customer yang ngalamin hal yang serupa gitu teman-teman Pro 2. Tuh. Oke, terus kayak kamu nanya, "Loh, emang enggak ada aturannya?" Atau kayak, "Ada loh itu aturannya, Jar." Emang ada aturannya, teman-teman Pro 2. Aturannya malah jelas banget. Gitu. Aturannya tuh di Permendag nomor 35 tahun 2013. Pasal 7 ayat 2 bunyinya tuh kalau ada perbedaan, kurang lebih lah ya bunyinya tuh kurang lebih kalau ada perbedaan antara harga yang dicantumkan di rak dengan harga yang dikenakan saat pembayaran, maka yang berlaku adalah harga yang terendah. Ingat, yang berlaku adalah harga yang terendah, bukan harga yang ada di sistem, bukan harga terbaru, bukan harga yang belum diupdate. Yang digunakan adalah harga yang terendah. Dah, titik. Itu tuh, coba kamu bisa cek di Permendag nomor 35 tahun 2013 pasal 7 ayat 2 ya teman-teman Pro 2 ya. Dan ini bukan cuma pedagang aja, terus ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4, di mana konsumen pasal 4 itu berhak dapat informasi yang benar, jelas, dan jujur soal harga barang. Terus ada pasal 8 ayat 1 huruf F, pelaku usaha dilarang yang tertulis di label. Gimana sih, pelaku usaha dilarang, mungkin menjual kali ya. Pelaku usaha dilarang yang tertulis di label memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan gitu. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertulis di label. Nah, sanksinya bisa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar, teman-teman Pro 2. Bukan 1.700 ya dendanya, tapi 2 miliar tuh teman-teman Pro 2. Dan ketua BPKN sendiri pun bilang kalau ada harga terendah yang digunakan itu ya hak konsumen gitu. Tapi masalahnya bukan aturannya yang nggak ada ya teman-teman Pro 2, aturannya ada, jelas, kuat. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu. Kita nggak mau tahu, dan mungkin kita nggak berani gitu teman-teman Pro 2. Jadi, kamu bisa ngelihat stroke, terus bedain harga yang kamu inget di rak. Tapi kan pasti mikirnya gini, kayak,
ribet kali Jar, kan belanjanya sekeranjang.

banyak bulanan, terus harus nginget-nginget satu item satu itemnya antara yang ada di rak tadi sama yang ada di struk belanjaan. Iya kan? Ribet kan? Iya kan? Belum lagi nanti ngantrinya panjang gitu, teman-teman Pro 2 di kasir. Capek kan? Gak enak kan? Iya bener, itu yang juga bakal dialamin banyak orang gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ya udahlah, bodo amat lah, kita diem aja. Ngeceknya nanti pas di struknya aja. Oh, harga gulanya udah sekian ya. Oh, harga parfum yang tadi dibeli sekian ya. Oh, harga jajannya sekian ya. Dan besoknya lagi, kamu mungkin bakalan atau kayak mengulang hal yang sama. Beli barang yang sama, harganya masih salah. Kamu diemin aja. Gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Oke, jadi udah jelas teman-teman Pro 2, yang dirugikan memang konsumen, tapi balik lagi, kalau kamu nggak jeli, ya itu. Senjata makan tuan, bisa dibilang. Senjatanya ya simpel sebenarnya, nggak perlu ribet, nggak perlu teriak-teriak, teman-teman Pro 2. Sebelum bayar, kamu bisa cek struk, bandingin dengan harga yang mungkin kamu inget tadi, atau gampangnya kayak foto aja deh, foto harganya yang di rak, terus nanti kamu samain lagi dengan yang di struk. Butuh berapa detik? Kayak kurang lebih 10 detik untuk satu item ya. Ya udah, kalikan sendiri. Terus misalkan kalau ada selisih, bilang ke kasirnya aja. Misal kayak, "Mas, Mbak, harga di rak itu tadi 15.500, tapi di struknya 17.200 gitu. Nah, menurut Permendag 35 tahun 2013 yang berlaku itu tuh harga terendah ya. Jadi nggak perlu yang kamu harus marah-marah juga sebenarnya. Slow aja, santai aja, ngomong aja baik-baik ke kasirnya, pelan, sopan, ya udah, nggak usah perlu ngomong panjang lebar, nggak usah teriak-teriak, nggak usah marah-marah. Kasirnya biasanya nanti bakal langsung adjust, kebanyakan ya. Ini yang diceritain di sini konteksnya gitu, soalnya saya belum pernah ngalamin sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Karena mereka tahu aturannya, dan mereka maksudnya tahu aturan yang tadi saya bacain gitu, mereka cuman nggak pernah nemu customer yang mungkin tahu juga gitu, teman-teman Pro 2. Kalau kasirnya bilang nggak bisa, minta ketemu supervisor atau kepala tokonya, terus tunjukin asal-muasalnya, tunjukin alasan kamu, tunjukin kalau perlu mungkin permendaknya tadi, peraturannya, selesai gitu, teman-teman Pro 2. Intinya foto harga di rak sebelum kamu ambil, kalau kamu mau ribet gitu kan ya, biar kamu tahu selisihnya gitu. Jadi gitu ya, ilmu baru ya, teman-teman Pro 2. Kalau saya pernah ngalaminnya itu tuh yang belanja tapi di tap-nya dua kali. Udah di tap dua kali, terus si mbak kasirnya bilang kayak, "Kak, ini tadi di tap-nya dua kali, terus kita udah kurangin yang satunya ya." Gitu, udah di apa, retur ya istilahnya. Saya pernah ngalaminnya yang kayak gitu. Kalau harga beda di rak sama di sistemnya, saya belum pernah tuh, teman-teman Pro 2. Jadi emang cerita ini cukup lumayan panjang, tadi apa yang saya ngomongin cukup lumayan panjang, 10 menit lebih. Ya, tadi sekitar mulainya tuh 14.28, sekarang 14.38, berarti berapa menit tuh? Berapa? 28, 10, 10 menit ya. Cukup lumayan panjang, saya ngomong 10 menit, padahal nggak dianjurin tuh kalau penyiar ngomong sampai 10 menit gini, kalau nggak dialog coy. Jadi semoga informasi yang saya transfer dari sosial media ini bisa kamu terapin. Kalaupun mungkin gak bisa, kayak coba aja sekali-kali bener apa enggak gitu, teman-teman Pro 2. Oke? Selamat berjuang untuk melakukan hal yang barusan, teman-teman Pro 2. Meskipun saya yakin kebanyakan dari kita mager ya gak sih? Be smart.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So ya, 2 menit lagi tepat jam 3 sore, teman-teman Pro 2. Udah selesai. Iya, saya siarannya sampai jam 3 aja. Nanti masih ada teman-teman saya yang bakal lanjut lagi untuk sore ceria sama jaga malam, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tuned bareng sama Pro 2 FM. Stay positive dan juga optimis. Happy weekend, teman-teman Pro 2. See you. Yeah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
1: Ini dari mana? Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu gak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: 102,1 Pro 12 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Teman terbaik kamu teman Pro 2, balik lagi barengan sama salah satu teman Pro 2 yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari ini teman Pro 2 Sabtu 23 Mei 2026 sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan malam ini teman Pro 2 bakal hadir di ruang dengar kamu informasi dan juga lagu-lagu hits dan lagu-lagu pilihan pastinya ya, yang bakal nemenin aktivitas kamu di malam ini yang lagi ngumpul bareng keluarga, sahabat, pasangan, atau mungkin yang lagi ngerjain tugas sendirian ya teman Pro 2 ya, kerja, atau mungkin yang masih on the road di malam ini sambil dengerin Pro 2 FM. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay aja di Pro 2 FM 96.3 MHz, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih setia dengerin Pro 2 FM di malam ini. Teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sambil ngerjain tugas, sambil kerja, atau sambil ngumpul bareng keluarga ya, teman Pro 2 pastinya. Atau mungkin yang masih on the road di malam ini, teman Pro 2, tetap hati-hati ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang masih on the road di malam ini, karena cuaca di Kota Wamena malam ini lagi hujan nih teman Pro 2. Jangan lupa buat kamu yang berkendara roda 2 juga untuk selalu menggunakan mantel ya teman Pro 2 ya, supaya kamu tidak basah pastinya ya. Dan teman Pro 2 yang bekerja di malam ini, teman Pro 2 tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa juga makannya teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2 masih barengan sama Salsa di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026, sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia.

0: Coba lihat nih,
1: estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
0: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
0: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike?

0: Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Di suatu hari yang damai,

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
1: Ini dia benar.
5: Yes.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Kelompok 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Terima salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

KPR Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, work and learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update info di jam 6 pagi ini barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2, dua kelompok yang bertikai di Wamena akhirnya bersepakat untuk berdamai. Proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Pegunungan, pemerintah Kepulauan Jaya, Yahukimo dan juga Jaya, serta seluruh tim yang terlibat membuahkan hasil yang baik. Sebagai simbol perdamaian, kedua kelompok berhenti dan mematahkan anak panah di hadapan Gubernur Papua Pegunungan dan para bupati yang hadir di Mapolres Jayawijaya pada Sabtu 23 Mei 2026.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, bintang Al-Nassr, João Félix secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini. Penghargaan bergengsi ini diumumkan langsung dalam malam penghargaan Saudi Pro League Season Award yang berlangsung meriah di Riyadh. Pemain asal Portugal tersebut tampil sangat fenomenal di musim debutnya di Arab Saudi dengan menjadi motor serang nama Al-Nassr dengan menorehkan statistik yang luar biasa, 20 gol dan 13 assist di kompetisi domestik.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
1: Info terakhir pagi ini, penyanyi muda asal Inggris Henry Moody dikonfirmasi akan tampil di Prambanan Jazz Festival 2026. Ia dijadwalkan mengisi panggung Day 3 pada 5 Juli 2026 di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Kehadiran Henry Moody langsung menjadi sorotan penggemar musik internasional di Indonesia. Penyanyi berusia 21 tahun tersebut dikenal luas lewat lagu-lagu emosional yang viral di TikTok dan juga platform streaming musik. Promotor Prambanan Jazz menyebut Henry Moody sebagai salah satu headliner internasional yang paling dinanti tahun ini. Kabar ini diumumkan melalui unggahan resmi pada Kamis 21 Mei 2026. Henry akan tampil bersamaan sejumlah musisi besar lain seperti The Roots, Tulus, hingga Club Project pada hari penutupan festival. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Kita move ke Selamat Pagi, teman-teman Pro 2.
2: Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan taman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian mampu menghindarkan penyakit Alzheimer.

0: 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, happy weekend, happy Sunday, happy morning. Selamat pagi teman-teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Fajar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya Spada pagi ini udah nemenin kamu dari jam 6 pagi tadi teman-teman Pro 2 ya. Ini udah mau setengah 7 pagi juga, kita punya info update dari Badan Meteorologi dan Geostasiun Meteor kelas 2 WMI teman-teman Pro 2 yang ngeluarin perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Pegunungan bakalan berlaku hari ini ya, Minggu 24 Mei 2026 pukul 9 pagi nanti nih teman-teman Pro 2. Nah, BMKG sendiri memperkirakan sebagian wilayah di Papua Pegunungan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada pagi dan siang hari. Sementara pada malam hingga dini hari, beberapa daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat nih teman-teman Pro 2. Kemudian wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan dengan, maksud kami hujan sedang hingga lebat, ini meliputi Jayawijaya, Lanijaya, Duga, Pegunungan Bintang, dan juga Yahukimo. BMKG juga menyebut curah hujan dapat mencapai 20 hingga 100 mm per hari di sejumlah wilayah teman-teman. Suhu udara di Papua Pegunungan sendiri diperkirakan berada pada kisaran 11 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 100%. Nah, kecepatan umumnya berkisar antara 0 hingga 9 km per jam. Jadi tidak lupa menghimbau masyarakat, teman Pro 2 agar tetap waspada saat melakukan aktivitas di luar rumah dan juga terus memantau cuaca lewat Radio Republik Indonesia maupun media sosial resmi BMKG ya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, ternyata pagi ini di sekitaran kantor RRI Wamena hujan. Apakah di tempat kamu mendengarkan siaran pagi ini juga hujan? Biasanya kan agak cukup lumayan berbeda nih gitu kan. Teman saya seringnya kalau di Sinakma jatuhnya tuh kalau di Wamena hujan lokal gitu loh teman-teman Pro 2. Tapi ternyata pagi ini Wamena dan sekitarnya hujan teman-teman Pro 2. So, tetap teman-teman Pro 2, meskipun yang diperkirakan di akhir bulan ini kita masuk musim kemarau atau bakal mengalami El Nino ya teman-teman Pro 2 ya. Itu dia perkiraan cuaca untuk hari ini 24 Mei 2026. Update informasi perkiraan cuaca yang akan terus kita informasikan ke kamu Pro 2, jadi kamu juga bisa pantau di www.rri.go.id.
1: There's a voice saying I'm a failure if I quit. It's the same one saying that I can't make it. And I wanna scream, but I live in it.

0: 101 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat pagi yang pagi ini udah mulai siap-siap buat aktivitas gitu kan ya, yang mau ke gereja, mungkin gerejanya jam 7 atau mungkin jam 8. Ada juga yang mungkin jam 9. Kalau misalkan mau jam 7 nih, sekitar 10 menit lagi kurang lebih, tepat pukul 7 pagi, hujannya juga udah cukup lumayan reda gitu teman-teman Pro 2. Meskipun masih tetap terpantau berawan, mendung gitu ya pagi ini, seperti yang tadi udah disampaikan sama BMKG Wamena lewat rilis yang diterima sama Radio Republik Indonesia. Beritanya juga bisa kamu cek di rri.co.id/Wamena, teman-teman Pro 2, dicek aja update infonya, semuanya ada di situ juga gitu ya. Oke, seger tapi pagi ini saya ngerasanya tuh kayak fresh aja gitu teman-teman Pro 2. Tadi saya sempat keluar dari studio sambil nikmatin playlist, sambil dengerin lagu, sambil mantau siaran gitulah ya. Terus keluar kayak ngelihat air mancur pagi-pagi, suara gemericik air, terus agak-agak mendung habis hujan, jadi kayak vibes-nya tuh seger aja sih menurut saya. Tanaman-tanaman yang kesiram air, beuh, kayak iya ya. Kalau ada di momen-momen yang menyenangkan tuh langsung kayak iya ya, ternyata tuh kayak hal kecil pun kalau kita syukurin tuh kayak berasa menyenangkan gitu teman-teman Pro 2. Semoga nih ya, gak cuman hal kecil-kecil aja yang disyukurin, tapi hal-hal gede pun hari ini juga demikian. Bahkan karunia hidup yang luar biasa banget buat weekend hari ini. Hari ini saya gak ada rencana kemana-mana juga gitu teman-teman Pro 2. Ya paling rencananya kayak siaran, habis siaran ya udah nanti gitu ya. Kalau memang, tapi kayak emang gak ada sih. Biasanya kalau gak ada ya udah di rumah aja, nonton aja udah gitu sepanjang hari ini menghabiskan weekend. Kalau kamu ngapain, boleh di-share mungkin agenda kamu hari ini teman-teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Juga boleh banget, silakan di 0811-482842. Kalau ada kejadian di sekitar kamu yang bisa dilaporin, boleh banget kamu berbagi infonya. Kamu bagiin infonya ke kita ya. Ditunggu teman Pro 2 di 0811-482842 untuk Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Juicy Louis pagi ini di Pro 2 FM. Teman-teman Pro 2, Fajar mau ngabarin dulu kalau sekarang udah jam 7 pagi, 7.08 lebih tepatnya, teman-teman Pro 2. And yeah, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu di 96,3 MHz. Masih barengan sama Fajar juga, masih available buat siaran pagi ini kamu akses di www.rri.co.id teman-teman Pro 2, ataupun juga lewat mobile application RRI Digital. Buat yang udah semangat pagi, saya yakin kamu udah pada semangat pagi, apalagi ini hari Minggu weekend gitu ya, teman-teman Pro 2. Kabarnya hari Senin masih libur fakultatif ya? Saya juga nggak tahu sih bakalan, soalnya kayak di announce grup kantor belum ada announce di grup kantor gitu kan ya. Bener nggak sih? Sorry kalau Fajar salah, berarti anggap aja apa yang tadi keluar nggak pernah ada. Oke, buat yang udah semangat pagi-pagi ini, nggak ada salahnya juga biar kamu makin semangat lagi gitu, teman-teman Pro 2. Ngelakuin hal-hal kecil yang ternyata tuh secara nggak langsung bisa nambah mood kita loh, teman-teman Pro 2. Bisa nambah kesegaran pagi, bisa nambah cara kamu ngumpulin energi buat pagi hari. Iya, sebenarnya aktivitas ini juga udah sering kamu lakukan sih gitu, teman-teman Pro 2. Kayak cuci muka, nah itu tuh juga salah satu tuh, teman-teman Pro 2, salah satu rutinitas yang bisa nambah energi pagi. Selain cuci muka, sarapan pagi gitu, teman-teman Pro 2, bisa banget tuh nambahin mood, gerakin tubuh buat ngelenturin otot, karena abis tidur kan kadang aduh ngerasa kayak badan kok agak kaku ya, pegel-pegel gitu kan ya, gerakin deh tuh tubuh kamu, teman-teman Pro 2. Habis itu beresin tempat tidur, itu juga ngaruh loh, teman-teman Pro 2. Jadi ngerapiin tempat tidur tuh gak cuman sekedar kebiasaan rapih aja, tapi ternyata aktivitas membereskan tempat tidur ini tuh ngasih semacam kayak sugesti gitu loh, perasaan dimana kamu produktif sejak pagi gitu. Jadi emang tindakannya tuh kecil tapi punya dampak yang positif banget, teman-teman Pro 2. So, semoga lagu-lagunya Pro 2 FM juga datengin semangat buat kamu ya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Yes, barengan sama Fajar Dispada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Cuacanya emang agak cukup lumayan unik ya pagi ini. Tadi hujan sekali jalan. Kenapa saya bilang sekali jalan? Kayak turunnya tuh langsung aja, terus tiba-tiba berhenti aja. Abis itu ini nih di hampir setengah 8, 7.29 sekarang teman-teman Pro 2, mataharinya udah mulai bersinar. Serius, saya juga cukup lumayan kaget tadi pas ngelihat ke jendelanya Pro 2 dari studio, kayak oh panas ternyata ya bro. Panas teman-teman Pro 2, semoga bakalan berlanjut sampai siang sore. Bahkan cuacanya tetap baik sampai malam juga gitu kan ya. Bukan berarti hujan gak baik juga sih sebenarnya, tapi kayak mungkin karena weekend, jadi agendanya tuh kepinginnya yang didukung sama cuaca yang oke, yang bagus, yang gak hujan gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Biar bisa kerjanya tetap lancar, yang tetap kerja di hari Minggu, ataupun mungkin juga buat yang ada acara hari Minggu gitu kan ya, juga tetap dikasih lancar, tetap kayak didukung sama cuaca yang bagus juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Siapa tahu kamu mau bikin konten gitu kan ya pas liburan kali ini mungkin, atau jalan-jalan kemana sama keluarga gitu kan, dibikin konten terus di-up di sosial media gitu teman-teman Pro 2. Apa sih namanya tuh kalau sosial media? Nah, ya tuh dia. A Day in My Life. Ya kan, mau bikin konten A Day in My Life, jalan-jalan sama keluarga nih hari Minggu ke mana nih? Jalan-jalan. Kok tiba-tiba nge-freeze, Jar? Saya lagi memikirkan kayak bikin A Day in My Life tapi ke rumput Mei. Nah, apakah di akhir Mei ini rumput Mei-nya masih bagus? Karena kebetulan jujur. Jujur aja, sampai di tanggal 24 Mei ini saya belum ke rumput Mei, belum punya koleksi fotonya, otomatis enggak ada konten juga gitu kan. Jadi kayak pakai stok foto-foto lama aja. Tapi gak tahu deh bakalan mengunjungi atau bakalan ke rumput Mei apa enggak. Back to ke konten A Day in My Life teman-teman Pro 2. Kamu sadar gak sih kalau konten A Day in My Life tuh kayak ramai banget di sosial media, khususnya TikTok. Bahkan ranah Instagram pun juga sekarang gitu. Gak cuman itu, YouTube juga demikian gitu teman-teman Pro 2, dengan banyak versi keseharian ya tentunya. Kalau di YouTube ya durasinya otomatis pastinya lebih panjang. Kalau di TikTok sama Instagram 11-12 kan, kayak durasinya juga gak terlalu panjang juga gitu teman-teman Pro 2. Meskipun memang tetap ada yang sampai 5 menitan gitu juga ada gitu teman-teman Pro 2. Nah, video A Day in My Life ini tuh kan emang ya seperti judulnya gitu kan ya, nampilin rutinitas harian kita, rutinitas harian sang kreator. Kayak kamu bisa awali dengan mulai aktivitas pagi gitu kan ya, atau mungkin kayak kegiatan-kegiatan santai gitu kan, atau pas kamu kerja, apapun itulah yang berbau-bau A Day in My Life gitu teman-teman Pro 2 ya. Dan ternyata banyak penonton yang rasa terhibur sekaligus tuh kayak penasaran gitu teman-teman Pro 2. Penasaran menyaksikan kehidupan yang terlihat rapi dan juga menyenangkan. Apakah ini juga indikasi kalau orang-orang kita suka dengan atau penasaran dengan kehidupan orang lain? Gak tahu juga sih ya. Tapi sebagian orang tuh kayak mulai menyadari konten A Day in My Life itu tuh cuman potongan momen yang udah dipilih dan dikemas secara menarik ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak kamu gak bisa menyimpulkan seseorang dari video A Day in My Life-nya aja gitu. Ini ngutip dari Fit Academy ya teman-teman Pro 2. Ada beberapa alasan kenapa fenomena konten A Day in My Life ini tuh viral di media sosial. Ya siapa tahu bisa jadi inspirasi konten kamu juga gitu teman-teman Pro 2. Nah, itu dia. Yang pertama adalah belibet banget nih kalau bahasa Latin, autentisitas teman-teman Pro 2. Jadi konten A Day in My Life itu tuh nampilin keseharian seseorang kan. Jadi tuh emang lebih natural aja, dekat sama penonton gitu teman-teman Pro 2. Makanya biasanya videonya terasanya tuh kayak lebih relatable dibandingkan sama konten-konten media sosial yang terlalu dipoles gitu lah ya. Jadi kayak mungkin banyak audiens yang
audiens sosial media yang suka keraw, kementahan. Kementahan tuh apa ya? Semacam kayak ya nggak usah terlalu diedit yang nggak usah terlalu diedit yang gimana-gimana, natural aja gitu, teman-teman Pro 2. Terus tadi relate sama kehidupan seseorang juga, makanya kontennya bisa cepat naik juga. Inspirasi atau motivasinya juga pastinya ada gitu kan. Tips atau tricks itu juga bisa kamu masukin tuh, teman-teman Pro 2. Jadi kayak nggak cuma sekedar day in my life, tapi bisa jadi inspirasi sama motivasi. Terus mungkin di situ diselipin juga tuh ada tips and tricknya gitu, teman-teman Pro 2. Tips and trick jadi penyiar yang trick. Apaan coba? Aduh, saya juga nggak tahu sih itu apa ya. Masih belajar juga sampai sekarang soalnya. Terus konten A Day in My Life tuh bisa menghadirkan suasana yang positif, mampu memperbaiki mood penonton gitu loh, teman-teman Pro 2. Bisa jadi bisa dari musiknya atau mungkin energi si kreatornya dalam ngasih sebuah konten, ngasih video dengan ya pokoknya kayak mengandung emosionalnya si kreator ini, jadi kayak nyampe emosinya ke penonton juga gitu, teman-teman Pro 2. Tapi ya, meskipun terlihat mungkin kayak ah gampang nih bikin A Day in My Life, bangun tidur, terus nanti bersih-bersih kamar tidur, ngerapin tempat tidur, habis itu sarapan, bla bla bla bla bla bla. Coy. Kesannya nontonnya sih emang durasinya kayak 5 menit, 3 menit gitu, cepat sederhana, tapi percayalah selalu ada kerja keras di balik itu gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap gampang. Karena emang zaman sekarang kayaknya konten di TikTok pun meskipun dia sekali rekam di TikTok ya kan, pakai fitur rekam yang di TikTok terus langsung post juga enggak segampang itu ya enggak sih, teman-teman Pro 2. Ya ping itu tuh susah loh, teman-teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan pagi kamu enggak susah, udah pada sarapan pagi, udah siap buat ke gereja, yang mau ke gereja, yang mungkin baru olahraga udah sarapan pagi juga, yang baru mau olahraga juga it's okay, enggak apa-apa, having fun sama olahraga kamu. Apapun itu lakukan, katanya gitu ya. Cuma lari atau jalan sekilo, posting teman Pro 2, posting, siapa tahu dari postingan kamu ada tuh yang terinspirasi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Justin Bieber with favorite girl-nya. Playlist-playlistnya Justin Bieber masih jadi favorit juga buat para streamer yang suka dengerin musik secara online gitu, teman-teman Pro 2. Karena saya ngeliat beberapa tracknya kayak kok belum geser-geser gitu kan ya. Ya, pesona Justin Bieber, imbas Coachella, abis Coachella. Ini sekarang tinggal pada nungguin nih konsernya Justin Bieber lagi gitu kan. Setelah terakhir kasusnya, bukan kasus sih, lebih ke konsernya Justin Bieber batal karena memang kesehatannya dia terganggu gitu kan, teman-teman Pro 2 ya. Na-na-na-na-na. Yo, yo. Na na na na na na na na na. Ikutan nyanyi gitu teman-teman Pro 2. Ingat banget The Power of Social Media juga dulu memviralkan lagu ini lagi gitu ya. Tahun berapa deh agak lupa gitu trennya. Pokoknya ada di social media, coba cari aja. 2000 berapa ya? 2014 jauh banget coy. 2024 apa ya? 24 apa 23 deh. 24 sekitar itu deh kayaknya, gak cukup lumayan lupa. Sekarang udah jam 8 pagi teman-teman Pro 2. Lagu pertama di jam 8 pagi ini nemenin sarapan pagi kamu juga, atau mungkin bakalan move ke aktivitas selanjutnya. Ada Noah. Gak apa-apa ya pagi-pagi berhayal setinggi-tingginya. Berhayal aja ya. Bedanya hayalan sama mimpi tuh apa sih? Gak apa-apa berhayal, abis itu kita wujudin deh teman-teman Pro 2. Setuju gak? Setuju ya pastinya ya. Ngayal apa ya enaknya pagi-pagi gini? Saya gak mau muluk-muluk deh, ngayalnya mau sarapan pagi aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Lis, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sudahkah kau melompat lebih tinggi pagi ini, teman Pro 2? Semoga udah, karena udah ditemenin Shalon 7 dengan melompat lebih tingginya juga. Dispada, selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Udah 9 pagi gitu kan ya. Versi remake lagu ini ada karena mungkin mereka satu label kali ya. Akhirnya Lomba Sihir nge-remake lagu Melompat Lebih Tinggi ini dan udah dirilis tanggal 22 Mei. Udah bisa kamu request juga di Pro2RRWamena. Jadi kalau misalkan kamu mau dengerin versinya Lomba Sihir yang nyanyiin lagu ini, boleh banget juga teman-teman Pro2 di 08 11 48 28 42. Kita mau ngebagiin yang senang-senang aja. Makanya lagunya ngajakin kamu buat melompat lebih tinggi. Apakah ini melompat yang sebenarnya? Tentu bukan ya teman-teman Pro2. Gimana sih caranya melompat di era sekarang ini? Aduh, gimana lagi ya? Saya juga bingung teman-teman Pro2. Terlalu banyak cara-cara buat kita makin pesimis gitu kan ya. Tapi jangan pesimis, tetap optimis teman-teman Pro2 ya. Meskipun kayak yang lagi rame di sosial media tuh apa sih? Banyak banget kan? Soal kopdes, soal rupiah, soal dolar, soal BBM, soal apa lagi ya? Banyak lah. Tapi saya gak mau ngebahas itu, mau chill aja sama kamu teman-teman Pro2. Gak mau malu-malu buat ngajakin kamu semangat pagi ini barengan sama Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro2, selamat pagi buat Angel, Karin. Terus juga ada, ini namanya apel beneran atau apa maksudnya? Gak tahu. Ada Uli, selamat pagi juga buat Uli. Selamat pagi buat kamu yang tetap standby panjang barengan sama Pro2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa dengerin kita lewat RRI Digital ya, teman-teman Pro2. Download sekarang juga di App Store sama di Play Store handphone kamu. Lagi pada sarapan pagi? Bener, harus sarapan pagi biar kamu kuat menghadapi hari Minggu ini. Katanya mau jalan-jalan, sarapanlah biar kuat.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes.
3: Hey, aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

Sama atau lebih tepatnya mengutip kata-katanya JKT48 di lagu Fortune Cookies yang barusan kamu dengerin. Menjalani hidup yang lebih baik dari hari kemarin gitu ya, teman-teman Bro 2. Tapi tadi saya ada satu kalimat yang saya agak lupa di ending tadi gitu, teman-teman produsen mau sounding itu, tapi keburu lupa. Ingatnya tuh kayak emang benar kita harus hidup lebih baik dari hari kemarin biar kita masuk ke golongan orang-orang yang gak merugi gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Gak rugi waktu juga buat Fajar terus nemenin kamu sama playlist weekend ini di 10 menit menuju ke pukul 9 pagi. Udah banyak move dari aktivitas pastinya, atau lebih ke aktivitasnya udah banyak banget yang kamu kerjakan gitu, teman-teman Pro 2 pagi ini. Gak apa-apa, kayak ya elah Jar, baru juga kayak bangun tidur, bersihin tempat tidur, kamar mandi, terus mandi, terus ya udah ini gak ngapa-ngapain. Iya, itu pun juga udah banyak gitu, teman-teman Pro 2. Saya dulu gak tahu, yang tertanam di otak saya adalah kayak waktu pelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggrisnya bilang kalau lebih dari satu itu udah banyak, berarti pakai S di belakangnya gitu kan. Jadi kayak ya udah, lebih dari satu aktivitas pun itu juga udah banyak gitu, teman-teman Pro 2. Mungkin kamu ngerasanya kayak aktivitasnya biasa-biasa aja, tapi coba dilihat lagi, mungkin dari situ atau cukup kayak hari ini kamu udah berprogres daripada hari kemarin. Kalau kemarin mungkin aktivitasnya 1, 2, 3, sekarang mungkin kayak kamu nambah lagi item baru yang kamu kerjakan jadi 4. Berarti kan udah nambah 1 dong, teman-teman Pro 2. Ada progres dong, gak apa-apa progresnya kecil-kecil. Yang penting apa coba? Konsisten untuk melakukan progres yang kecil-kecil itu. Iya gak? Setuju kan? Setuju kan? Mari kita berprogres dari yang kecil-kecil aja, gak apa-apa. Kita temenin kamu di Minggu Pagi Pro 2 FM, kayak lagunya Sandika Nestar, yang nemenin kamu pas Sabtu Minggu. Lagunya ikonik banget nih.